0: August oginye tariki inye September. Ogota ukiwa maigi megie Rema Fest 2026. Ikarame tabo ini ya kameme kanyuka muige.
1: Mohonyoku, Moro Garo, Nyadawa County. Woko Maroiga, Seshenirashina Ash, ne kameme kanyuka muige.

0: Gritar. Ini aja
1: teriak. Mau kata lah sokera.
2: Aja. Eh, you my intro.
1: Segera lihat muiso.
2: Lihat muiso. Aku kan naik tini dati. Lihat muiso. Sama. Aku ku. Aku isi aja. Ada kienya jivio. Ayah.
1: Renda Stacey, one, two, go.